0: yang ulah mewah wae ra. Arek kuburan pondrio malah. Cicit lah marga perwal.
1: Here's a like a version. Triple J.